0: Program ama yego gobu fumbi ya wede Sigara go uliza chenda mnyakara nyesenya fama radio sapienzia
1: Na mwe mwigangane mwendi mwiyambagane mwhoro bufumbo uwe gomba
0: Energy radio cho uliza Chenda mnyakara

0: ane mukwano kwe
1: oti wulize chenda munyaka tenyesinya fama radio sapiencia inkuruze ya magezi chenda munyaka tenyesinya fama
2: ebirala mukwano kati ndagatuma sindi kati.